0: Oi Singbo, nak sung dia ni jabo orang kurang nak gualing aku kon.
1: Gual jababi, andi bercinga dia angna manjawa ha. Hajar gini kok tok bersih ni jabo orang ko galani niam mode jabo orang ko dengtang dengtang cumong jawde ukur angi galna unjeng ha.
2: Ya nong cung mata, tau ni.
0: Oi Singbo, nak sung dia ni jabo orang kurang nak gualing aku kon.
1: Gual jababi, andi bercinga dia angna manjawa ha. Hajar gini kok tok bersih ni jabo orang ko galani niam mode jabo orang ko dengtang dengtang cumong jawde ukur angi galna unjeng ha.
2: Ya nong cung mata. Dauni ketal kepada jabul galani niya mode sonong kepada sonong gijak kepada jabul rangko absen semua galdo mani ko sorkari camping aha. Uni keman jabul rangko mengguri tak kesual esa galan angin. Sekarang kepada sonong kepada jabul rang jehai galgo mani mesu samjak rang aru biti rang ni bigel rang. Geni kepada jaka butai nama kepada sonong gijak bosu rang jehai plastik rang aru cam serang. Ketam kepada rongtalan talataniyo jaka kepada bosu rang. Beri kepada battery tube light aru glass rang.
0: Ah, yang gemukku naga tak kau de?
1: Uno de singa kacan jabul rangko galna angin.
2: Dalo ni antang tangi takna nang geni ko nasi mang takbo antang tangi sahran okrarang ko rongtalan Kibu arungan sing bazuk pitungbu. Ya ko jenmani nam genina, Director, Urban Affairs Department, Government of Meghalaya, Wiatinga.
0: Ma daun apa sukpa kuja?
1: Angare demit cukup na ekon kulina aru antana kewasi update kana nanginga.
0: Angare yano nudel songe dongiya, aru uci na paske dongiya. Yara tiksani kamsan.
1: Tiksani kam.
0: Nakni kewasi o mamang ba dengtangatani dongjaude, ba address mangmang kusan dengtangatinga ode. Nani register kagaman mobile number, email, internet banking, ba self declaration lekhako naibo.
1: Bebe gita maikoba dengtangatana ode.
0: Noko asonge video, KYC, Aadhaar, OTP aru e.

0: train stronger nang uko chabo. Dut be en beaten aro do bachiko nang ngana bate chanabe. Chuunga gata mi ishu aro bi terangko chabo. Iron, folic acid, aro calcium supplements ko kuk ngerengbo. At no dunggapa maani takna nang gija rangara. Ung gija bebe raani rangko aro ung gija chaani bewal rangko ragat nabe. Bidi, tamaku, aro churangko chakal nabe. Samrangko skatang rungnabe. Doktor ni se ot na kusan rungaibo. Cha aro kofi rangko gel na jotton kabo. Maa degapako nam me anseng baljoke dalatna skode antang chuunga gata chaani ko chaknananga. Maa chuunga gata chaosa deba silroro namroroe dalna gata matgen. Maani sokan cha doknade ma munggepen chaa rungani ko utna nang gijaan chuungaya. Bisa jadok ungosa gepen chaani rangko jekon agan gencemode winning foods ko abacing na gata nanga. Hai anting plakan, an seng baljok kepa aksongko rekna, aro iako rekna geta, hai anting cugemek kepa caaniko, pan nutritious caaniko caangna.
1: Ya baksana, pringnam tura program nadun sogeman somai rangbayanan buknaha, kenal pringapsan somai apsan ukujana geng-geng, kenal temusung pasakan dinan, salam.

0: Oi, Ruga, meine Sonne, er war dort Kontakt in Skanya.
1: Plus F, Chin Koning, Achimwe.
0: Ja, plus F, Nigumen und Tisa Tanat Naman Genma.
1: Namasyama, Jin Salon, Acha, Anirango, Chaun, Bienko, Lakat Kapa, Mangrakat Kapa, Aru Chuongpa, Vitamin Rang, Dong Zaun, Mandini, Chanchianiko, Bilgriata, Aru Bien, Bimankova, Nomata, Unigumen, Sacha, Anirango, Brion, plus F, Chin Nang, Pakosa Brevo, Uno Vitamin, Aru Ayan Gnang, Bien, Bimanko, Mangrakatna, Aruan, Sing Baljokera, Kinagata, Chaani, Bosturanko, Brion, plus F, Ni Chin Gnang, Pakosa Brevo, Yako Commissionerate of Food Safety, Megala, Shilong Nikita, Uyating.
2: Oi Singbo, nak sungdiang ni jabu orang kurang nak waling akon.
3: Gual jawab abi, andi bacinga dia angna manjawa ha. Haja gini kok tok bersih ni jabu orang ko galani niamo de jabu orang ko dengtang dengtang sumong jawa de ukur angi galna onjeng ha.
2: Ya nong sung mata. Dah unik tahu kepada jabul galani niamo de sunung kepada sunung gijak kepada jabu orang ko absan sumong galdu mani ko solkari champing ha. Unik man jabu orang ko mengguri tak kesuali sa galan angin. Sekarang kepada sunung kepada jabu orang jengah galguman mesu samjak orang aru bici orang ni digel orang. Gini kepada jaka butai nama kepada sunung gijak bosu orang jengah plastik orang aru chamsel orang. Ketam kepada rongtal antal ataniu jaka kepada bosu orang. Beri kepada battery tube light aru glass orang.
4: Ah, yang gemuk ko naga tak kau de?
3: Unode singa kacan jabu orang ko galna angin.
2: Dah alon ni antang tangi takna nagini ko nasi mang takbo. Antang tangi sahara nukra orang ko rongtal rakibu aru ansing baljo kedungbo. Ya ko jenmani nam gini na Director Urban Affairs Department Government of Meghalaya.

Nasimang John Mintu Sangma aru ni dolni isolnak metalani gitrang kok naswa hada au dektsani jak mano mengepen program kok naswa skagin yan akasvani tura.